Shibasa Financial Services ti kumele fanele khavale ingata kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la bona individual plan le khavara ka munhu wensena yona I hakela 60 rand ikuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 etikumela 30000 rand kasi le isukela ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 e hakela 8 rand etikumela

Makumembere mune wa timinetse kubile awara halia ya kumi wana mingisari wa jisara FM haika ringena kone kano kono kuhuwa kireka na hina. Le mkatawa mkarimfa msana kahli na ye na shiluwa shaka mabunda ngomthave. Ai kensan shinene ka bafundisi labanga isiya lankari eka awara ya ndi yesu eka awara lia ya nkai lia. Ai kensan shinene ka bona kwa wakarba ipamela swa kudja swa moya. Kela ikensan na kambe eka baashi nkwa vila ba ingana bawa ingaba na bona eka sontan wana mundla. Kusikela kwale kwale msheni kwale kutafika kwa inga kona. Kensan shinene na laba ataka hava kensa kama timba bona. Na kambe kela lanza kensan shinene ka wena mingisari wajisara FM lwa tamakari kona. Kuta ningisela inkari nkwao ni bamanla nbiya. Lela hikwalao kama timba la maoni nyika kaona akuna mina kungari na wena mwingisero wa mina lo ranzeka wa JCRF kama kemba mkaramtunzika kahle kungani ingisela eka audio streaming ya www.jcrfm.co.za inga baikare ikome inje lale baikare ifamsa shona kama ke ai cheke nle chakuna ngono kwa hina wasikura na mwantla utapa utamse kuyene kama ke leko ilangkuta inat awara timbiro kusika kwa laka awara kume kuya ba awara ya kume mbiro wena mwingisero wa mina kama ke leko shkare ifamsa shesho hitaba erna shien ngesi naru kona kwala kambe ke kuta tlhela kuvana kutshintsha kuntsongo la ingata va hina xinwana xa xiyimbeleri xa vunanga bya gospel ya xitsonga lexi ngata va xikarhi xi joina eka siku ra namuntlha kuva hi tatwa hi ta vunanga bya xona kambe ke nongonoko wa hina u ta va u tshamekiseke hi ndlela leyi ka xiphemu xo sungula tabani karni ngena na vana va Sunday school lawa nga ta va karhi va bula na mina va yimbelela va hlaya tivhese va endla hinkwaswo leswi va swi endlaka endlwini ya hosi kuva va karhi va n'wi dzunisa eka xiphemu lexa xa vumbirhi hi laha ni nga ta va ni karhi ni teka wena muyingiseri wa mina u ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwihi ka sonta lowuwa ta va hi karhi hi famba hi yona ndlela yaleyo kambe ke loko yi ku khumera timinetse kumbile awara leyi ya 11 hi laha se hi nga ta va hi karhi hi joyina hi xiyimbeleri lexiya xi ta xi ta hi twisa hi ta vunanga bya xona kambe loko se hi ya ku heteleleni hi ta va se hi karhi hi khongela risala vanga ku tikeriweni va makweri wa hina ha va tiva hina vona ha va landza hi va veka mahlweni ka hosi leswaku hosi va nyike matimba mantshwa leswaku va ta kota ku continue va ku dzunisa va tiva vukulu bya wena eka xiyimo lexi vengele ka xona hikuva wa swi tiva ku ri ku ta endleka yini hi vona wa ku tiva makumu ka xiyimo lexi vengele ka xona na vumundzuku bya vona wa byi tiva ku ri byi va khomelele swa njhani kambe ke va nyike matimba mantshwa leswaku va ta kota ku vona mindzuku ka vona loko nga va vekela kona hi ta va hi karhi hi ya hi ya va khongerisa eka xiphemu xa xo hetelela ke hambi xi titana a hi landzeni vana va Sunday school va nga ni kuma eka WhatsApp hi nomboro ya 060-887-5942 va nga ni kuma eka WhatsApp na hi riqingho ra le nyongeni va va karhi va hlaya tivhese va yimbelela va endla hinkwaswo leswi va swi kotaka endlwini ya hosi kambe ke mi tsundzuka kahle leswaku ni na Facebook page leyi fambaka kahle vito ra JCRFM page ya hina liya a hi tsutsumeni ya ya khomenta mi ni byela ku ri mi ni yingisela mi ri ku hi tindhawu ta kona kambe ke ni nga siya gimeta la ni ta va ni karhi ni endla ti-shout out eka wena muyingiseri wa mina www.jcrfm.co.za hi kona u ni twaka kona hi audio streaming kambe ke hi xihondzo lexa kahle swinene ka 106.0 megahertz FM i JCR ni ri ai fambeni swin'we hi wena xihanya nomo hi va hi karhi hi landza vana va Sunday school leswaku va ta nghena va yimbelelela va hlaya tivhese va endla hinkwaswo leswi va swi kotaka ku va u karhi va n'wi dzunisa nyikani vanghana va mina phone leswaku ni bula na vona mina munghana wa vona a hi fambeni xihanya nomo hi tsonga gospel leyi hi nga ta va hi karhi hi famba hi yona kusuka ka SABC choir JS celebration va karhi va performa le ka SABC a hi fambeni na vona.

0: Right, it's just okay. Mix Rogers at FM 33 minute and Genegateka, our Alia Yambiri. Shall we not mix in the camp? Kotakun Pelagat and Klingon J by Kalang Tanagat and Sokomaga Mix Relay, Fanica Kakawa, Bula Bula, and one Hobon San, so Shanaka Ishibo, Ishibo, Kuba Munti, Waku, Kuishibo, Kuba Munti. Bakuwa biwa kumeshangenza uhiba ibiwa ki na kula ure shibo shana kekereke yonake hiba indiswe kuyi na yona ya yane 060-875-9420 kami ngisiro kusikula kano kono wako halo
1: aye
0: aye
1: makama zoom
0: aka zoom baguna
1: aye zoom zoom
0: mm
1: mena nita bala wala leswa lomu sile kereke nane shi
0: okay
1: leswa shwa ku enda shi leswa enda ku shiwa shi enduwa ilogo Ingat sekali lagi, bukan dengan janda cium. Ibu lagu, ibu elaku beli dua munti. Aku tu tiga beli dua, ini kuala munti.
0: Okay.
1: Ane, ia tengah munti, walaupun leh, dengan mati aku tanam tanam dia la munti. Le salah aku sekali lagi, aku tu tiga cium. Ane lagu susu lagu sana, ane lagu saya ia tengah munti, semua orang kuat kaya. Lagu saya ia ia lagu munti, dua aku melihat aku munti dua isi. Sebab anda lepas, ibu kata nu, anda sekarang anda setiba cuma, kau dah berjalan tak cuma. Ayah susu puna cuma, semua ni susu sabang susu asli. Saya ni selalu berkata ni aku tunggu ini, kau susu tu kau jadi
0: Wambula ku loko bata ku biye ni, ku mesen ku biwa munti, ku aku nak lesuwa na ibu saya bata ku ku subekin.
1: Gunam tak boleh, mula ku beli wamu tu, mula ku beli. Lagu mungkin lagu berwa mungkin ini lagu baca tawa tanda ini warm. Kalau ingat sekarang ini ingat sendiri lagu soalnya, ane na aduk aku melihat semua lagi kerja mungkin ingat sport itu sekejap dah kau dah jamin yang dah semua kau lagi kerja
0: mungkin.
1: Lagu kuring kuar nanti ni nama paling pun dia tu gana tu janda sih. Selesa sih ada susah sih aku ishan itu yang lebih kaya, ane mungkin aku. Wajar lah tadi sui nuwak lelu biar mesti semua ni dina mukhale niwa. Nuku nuku enam mulu anga umilu mu. Lata kata entah di suan. Enam mulu akan mui enam mulu ya loy.
0: Hmm.
1: Ini kau bawa ingat basang makanya lelan. Kau tu entah di kau bawa tu bicium. Ini mana Lucas?
0: Ikan siro mana Lucas lay sekan.
1: So.
0: Yes, okay, but I magale boha kukoba silis one was end like a kukalauti. Vakum said magenta ku loko kurikuna ku biaka munti. Kuna swikwa sokar lisita gustavikiwa and then kamunti. Karunga kum said magenta ku mawetlama matlaveriwa. Kumbeshan ke shoshian absusia kum taveruin. Sama amirin wangwe. Mwiturong kandis a sokwata komedit mirin.
2: In Zangalone nematus nabang siwa yisara FM. Asuli tikerekin asuli ka lavashin totsen. Na mtumwa tati kereke takola Afrika zongo kereke timwa tati skota kubia mimiti aso indu ilawa shinto tena amtanga na msashi gali tukulu SWS kandu niko umatusi na wengisewa jisara FM
0: Right, ikenzi nifereke saisekani baba kasike ya matu ni mingisero jisara FM ika 060-875-9436 wati minute ingini kate mna wana mingisero jisara FM ika awaradia yambiri unipela katele nkwingo ituwe wana mingisero soko ishibo kiso kumuntu ufani kilo ubiwa lukuri ku ishibo shana kereke na yona kumbe shana kereke na yona ya biwa ki ngofu ngofu eka ngwina ke bafundisi ngofu ngofu eka ngwina mingira kuti kereke tani loko ri ishibo ku biya munti nwe mba mesu endlisa ku yini tani ku ishibo kuwa munthu obiwa kumbe xani ke loko ri ishibo na swona ke mukhami ibyela mingiseri wa jiseri from saka ikona mana asibo ikuva ku endleka mhaka yo ya liya ya ku kuva ku biwa munti ku fana leswi mana Lucas va swi hlamuserisa ku isona ku iku kala vutivi loko mosuka mambiye munthu kuna sotala ngofu leswi miyaku miya hlangana swona ku kwa langa ri wa metela mamila va kahle na munhu loyi anga mbiyela wona munthu wolo la metela kami va minga hankumi minga swi tivisa ku munhu loyani uye kwini laha n'wina mi nga ta sala mi hlangana kahle feleke kumbexani ke misala mi feyisana kahle na switava mi feyisana na switandzhaku endzhaku ka loko ku va ku tirhiwini kumbexani ke ku biwa munti wo walowo xin'wana xa xihundla xi nga xi kuma ka siku ra namuntlha leswi mana Lucas va swi vulaka i ku va ri loko ku biwa munti va fika va siya swin'wana Arrest, mixer. It's okay from a catamaran on a very good cigar was a grand amount of menona gay like a shondo 106.0 caratora shaka 37 minute in Genicateca, our Aldia Yambir. Monte Mixer, name the Catalan same 106 mega radio 106. Hello. Right, Nilaban K. Watella Mixer, similar lands like Hantagas, and we ended the Catalan Green Gotham winner.

ega 65 kwa ginaka 84 uhakela 220 odukumela 10,000 rand 270 odukumela 15,000 rand kasi 370 odukumela 20,000 rand kasi 420 odukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova uhaba waiting period loko utlema mali ya wena hikunyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hikuhibela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 inga tlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.